Bogune tondo dimanche je Congo rojo gresog kari tala alage ya kondaje dopun sigi to kiago tarkarna dejna melom kontarge ojidon ngonje kisige mbade kiago tarkaro mare Jésus toji sipana dogo ala okom doliale enkana ako kom tondo lo mare jeto majikasi jange dopun si lo si longu ese jange mesi yage Ntane tarandeji kokam tondo kom naglem si lom do bon siglem.

0: Ah, ban ma yi isi yang jingan dua itu. Ergun lewe isi kari yang jingan dua ban ban mana lewe.
1: Hi ngaji targi dong nuli targi ilai tu i chain ya i tanggo kar dua sabal sabal le. Ma bu nuli ini guni adil le na bu jeli na dadi kusi apa ma mari tu ada iya di terkau pada bimbadi ba.
0: Ngaji le amos du romlem le ngaji isi yang jingan dua le da. Di dorol le ngaji kis bimban man. Mumsi jeli ada di zaman tu ni mai.
2: Da si lafiya bo
1: ai dai be ah lafiya
2: lafiya je kai je
1: la leya
0: ah
1: dami
2: bana ah afons
1: i au na ne wa
2: ah miss ne ya
1: merde dokan kan ne duwe le
2: ah aba durbali
0: ah dami
2: ne ya
0: ma miss ne omle miss ba miss ne
1: je no met ve miss no
2: ah wai muya
0: muya bi da rom le le
2: je suis de kere
3: ah bo ah ah
0: la leya
1: c'est ça de na do ah
3: merci ba
0: bonum to bana Itu apa?
3: Itu lama ni.
2: Maji, jenara di lembak ingat simba tarbi ulai ingonsi jenara winga mukonsile. Anda dua ya. Do nimpa tarbi jadi biena ingon mukonsile kar ulasi tarle ya keme ya dua anda. Negi dijele banya.
0: Hai.
2: Dijenya.
0: Di?
2: Jamal di miwo, kunda jiwo, besi jiwo, negi dijele banya.
0: Dabi.
2: Bukanele. Datang nala, dia tak usah nangjua. Negeri Dejen ni, macam duduk selarba ni luah. Nah, negeri Dejen ni le, agak kauji. Gonsi le na, muda yang kulu problem tu, sen gualah dia guru jo, dia jo na aku jin dewu aku jin gonal kulu degar albi dah. Dia dah kasi kanar jo. Turu jam aja tu minda dah kasi kanar jo. Kuda tu nala, dah kasi bisi jo tu. Evan pa. Dari rekulasi pasen nak kujia jemur iba kasih ku digeral dah. Ini apa dari rekulasi pasen ni jadi dijil le iya. Atau dia cia.
0: David.
2: Suka karojo ni jadi dijil le dah.
0: David.
1: Ide kain nasi jen bangun maba.
0: Ingin apa? De jawapan ida. Patar dah. Gokwan iila kene
1: tuan. Tapi mana aku pahli ada tami koma iila doma doma.
2: Tami koma tagi negi
1: dijil le. Mana ni benda tumi kain ni guru.
2: Negi dijil le dijil iya dah. Iba mungkin kasih aku kerja cia sen. Pasti ni mana ni gaduhan ni dah aku kerja, gula dua gurul, na yang kiri ni panen, na aku juga mesti na ni aku juga
0: lah, ar,
2: jisko apa?
3: No je, bu, ar je mesti tolong tu targu,
0: tu tar pale ya,
3: korup, tugu, na je gugut lebay dia ada kujung gunung macam apa ni, le ikut mandelai aku sini kerja ku, ada kujung ni macam bu. Tiap kali lepas bawa ulapan, gunung majiba kulapan lepas aku jinu gudur kani gerel wale. Eh, orang gunung memang dah lepas dia dah om jemu si jemu dom mangis
0: le. Taliban ni.
3: Maaf, ni minggu si boleh le. Nengi turaj tu nole.
0: Gi ibu le tarom gang tay delba. Gi tu gini David digis nile. Guma gum gremai nile. Maya unda dalelu yuruba yang kau ni usalwa.
3: Me bo ile ito dogu seya wa dalega unda lo yudle ni ba wushine kardo dalega laga unda lo yudu me me tone kula mari
0: doctor ba ome guru
3: engi nilem gir kemel ba
0: mada nile dabi le gidale tomyan logen arkene ba ome rongondo ba na se ndinje mai da ko ngonu majelle iba wushine
2: maji
3: tona ojele a tona oja
0: ba na oja da asitel passe no tambal l'album patabi
2: ama durbali tambal l'album kamba wode lemda nekto ndadi jisko ila tare ken ndada da ka karawa sura
3: biya
0: parce que ne la utime ko da utime ko ba
3: me a teme kongel ba parce que kan me tol tatale am panase kila ila tar koro me mam tol chaya ba ne dale bo ne je tu gde jijele ngama kulai ba ne ma kasia me baba kan ba kasine le parce ma de jitu to larlema le tu a tu amerique nu da mula il mene mula ne Ameri mba kare dam la reda dula pa daro mangu bura eba oba desi. La le bida le. Ma ya mundu mari. Da kari ibo. Ma ya batu bo. Ngonjele se.
0: Iya tari babu. Ma ya misi. Ma ya misi. Ma ya misi.
3: Iya tonje kujungonle se. Ahene.
2: Ma mtu nane jiru.
0: Nane jiru esino.
3: Aba tu nane. Nane jiru. Iya udura mba paternel babi.
0: Ma kule.
3: Nane jiru.
0: La rongo ko ma le duba de gese na inda. Bune gine la na kumina li. Iye ba ma kure kare la rongo. Na iwo gusu to dada biwa bo.
3: Mama kulasi hiam ni mula sino dale unji jia ta do da makau pase male made nenjeri tugi gele makadi
0: maji ya kauji
3: ma kulusi wala amerika da ma taru
0: ya makau ya mabo aba durballe isi dege bia juba gusilina di kin amerika biwa are din da kauda jisili dune aja ko targija kala
1: male ma pa kontarlum kara
0: ma po kontal mu kara gis ni da do ma da da kawdu
2: ipa ipa
0: ba kontol bu ba bawtol ba
2: akuma bawtol
0: mu la sima si yo
3: david
2: ba bawtol
3: david
0: a kinja kawdu ma
3: ma
0: nik noni
3: yebe mu la mu la golle mu la jawala
2: ma ma nek di
0: di da nya ma mu
1: ba bi lolo si
3: jawala ba jawala
0: inja u di tam da me ne no la da ji
3: m
0: a da ji
1: mo bo
0: oh
1: Targi David Panilian, Ponjajibo, BCG, Cosongibana, did you ali, come pretty well at Chinoa?
0: One good did it,
1: ah,
0: did the Causil out to Google Julia?
1: Me, Amani, Nigger, I'm talking like in Gokwane, Gunja Sapole, in Wulana, in Wakawala Sapola, American, Gusliki, America, what Targi may ban it,
0: Targun Lebani, don't come here, Bani.
1: Voila, I didn't know this, Tadiba and Donna, that till the Pavi,
0: good novi,
1: will you?
4: Voila, a bato, Kagmile, Gakonsi. Troupe théâtrale Cargos Oje. Ah, sans oué, quoi, créé technicien de Sig, Karane Dess et Mamat Nour de Dio, d'ici Longo Machine de Démol, de Mandra, Koujirin, du Simen Dodjegram, Mandu Kundurkin, au Citadan, du Balam Telum Gaïs, Gokanjakilami, à Termule de Nedi.

Assalamu alaikum onoketobe kubaruji be demgal fulfulde hande dun nyalomare altine nyalomare sappo en lewru jenayabru hitande ujine didi eno gas e jego kadon kubaruji nyalomare hande dum min elwana adam muhammad wajiri gono wakare kabin technique sanya koyam creo diga jamdi sappo kalkal han jamdi sappo e mintino gas do wakati ke ton kubaruji be demgal fulfulde hiddo ko mi taski ton kubaruji nyalomare hande na cero wakare kabin technique sanwa koyam creo.